banana, akumbaya, sekunu, akumbaya, banana, akumbaya, morenu, akumbaya, banana, akumbaya, sekunu, akumbaya, banana, akumbaya.